kwitini Yesu ni undinda makuba ni undinda zinkuba n'imitsi bishaka kunjugunya induba ni gucanira izuba mu mwijima abanzi bashaka kumuma.